0: Triple A Murray Country.
1: Kayama, lalara, takkan jalan hanya tati yang warga. Mana tak berada kwa Emily, hanya wa takkan lah. Tenderka, my friend.